ya kur pagi ya ada yang kerja ya berkui super war ya ini juga nanti bawa ada yang kerja bawa nama nama kerja ucapan nama rumah lapan bawa suruh tu dekna pulu bawa ada macam muhara curi pasara Rana pai, nasi lekut dengan rana. Terbaru di bawah lagi. Musuh, jauh, parmu metai. Iko mati kerai aku tu. Nasi nama murid tu. Gaya na. Jadi nama ko tarisan bodiba. Segala pelajar kikar di bawa. Nasi nama ni lekut panjang. Jauh berpuri terpai na. और दोबारा कोई न बुझे अपन का है ताँ किसु न बुझे एवलो पढ़ा नाम यीशु फिर संजय ये पहना जाके दूर करे बनिता जोर ना रहे बना आगे निता लड़ना लड़ना दूरी दरवारे इधर के हिंदू को Ure, nama kami yang rujukan. Barang bonjolan itu, parsel kita berpura, tapi parsel itu kahina. Kira, naik lagi lagi, ia ni tiada. Ah, itu betul, aku jadi ini semua lahir jadi ini seperti aku matai na pergi na gitu na tu semua tu semua orang orang orang orang berde ya tu korang ni si si mereka mana si telai na lagi itu ini mungkin bel tu bel jadi na muka alai tan suka pai tes Pada na, jenuh di sana. Ia pada adio perantara. Biasa dia, siapa itu orang jana? Ayi, tom karu dia keramena. Kadang-kadang boleh lai, berapa boleh telai lai. Naga berapa bintang jantan ke? Cari na tu he, juga perana. Bodoh hari. Permana ayat mesti berapa? Nam, bang, deh perana. Kerbau yang meraih kerbau, ananda nama dah disenarai, malam ini baik, ikut